Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Namadang argumeng hingga hingumaki besi matiwiri gemba hingume hingumaki ei barakal levi gemba hingume rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korvani argumeng getere miheko namadang hingga diekamuga wanama adi enamadung emburi ena akamuga wanama hinga hingumuge sobung adi ena emburi anna awumuge sobung bes ena taka suwarugen manzir tayyar korevigen danikam ei hinduna haviru nuwata komme wagutegga ena miskitan hinga hingume kamuga yesme hama himme usman radhiyallahu anhu ge arihun asfabe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korvo afawa kama miheku ena ge geega wudu furihama kokgin namada taka ena ikamuge ummiduga Allah subhanahu wa ta'ala ge kolutok tereng ge kolega farul namad ada kurman ena akama vanama ena ala kumme fiyawalaki ei ena taka heukame lebigendane adi ena naga kumme fiyawalaki ena kibang faafe fu hevigin dane amale gotuga vegin dane kama hame hemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfave Allah subhanahu wa ta'ala farul kurvi farul namato kuteren namade ada kurmataka Allah ge gikol to kuteren gikolakan hinga fi mihaya hajje ge darumaya thawabu liuve venete adi hame hemme sunnen alkumen ada kurmataka hinga fi mihaka sunnen umurain ada kurumuge darumaya thawabu libigen danikam ehinkam lobeti akhunne lobeti ukhtunne namadu algonmen ada kurumattaka hama ikani miskituge jamaatuga baaveriwa baaveriuma adi ekura namaduge iturun e namadattaka algonmen wudu kuruma toharatu libigatuma adi hama ehme e namadattaka algonmen hinga hinguma e namaduge niyatuga algonmen e anna wogutuga bes Allah subhanahu wa ta'ala miwani baraka lavwa argon menna heo dharma libenu go minwar korwa ala komme fie walaka nege komme fie walaka argon menna miwani heo komme liuvi adi faafe fu hevene gotuga adi hama ehme mihinga komme hingumakun suwarge argon menna taka manzilin Allah subhanahu wa ta'ala tayyar ko divan gotuga wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.